Masih di Spada ya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Uca nih di pagi hari ini ya. Dan teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang pernah datang ke tempat wisata cuma gara-gara lihat video lewat di FYP kamu? Nah tenang, kamu gak sendirian ya. Jadi menurut peneliti platform eksplorasi urban Sana Kenal Kota, dia itu bilang nih, yaitu Abimantara Pradana ya bilang, media sosial tuh sekarang jadi pintu pertama yang bikin orang penasaran sama sebuah destinasi wisata. Awalnya nih mungkin cuma karena tempatnya viral atau fotonya keren gitu ya. Tapi setelah datang juga banyak orang yang justru mulai mencari tahu cerita di balik tempat itu, mulai dari sejarahnya, budayanya, sampai hal-hal unik yang mungkin tuh belum banyak diketahuin sama orang-orang. Nah, rasa penasaran itu yang akhirnya tuh buat pengalaman wisata jadi lebih berkesan. Jadi ini tuh bukan cuma buat foto-foto ya, tapi ini juga nambah wawasan. Kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Tim yang langsung cus karena viral atau justru cari tahu dulu sejarah dan cerita di balik tempatnya? Nah, supaya pengalaman liburan makin seru nih, wisatawan tuh juga disaranin untuk ikut komunitas eksplorasi atau walking tour ya. Dengan kayak gitu juga kita tuh jadinya bisa ngenalin sebuah kota lebih dekat gitu. Nikmatin kulinernya, memahamin budayanya, sama nemuin sisi-sisi menarik gitu ya yang mungkin gak terlihat di media sosial. Jadi nih teman Pro 2, sesekali kalau lagi jalan-jalan jangan cuma lihat spot fotonya ya. Coba kamu boleh juga kenalin cerita di balik tempat yang kamu kunjungi. Siapa tahu emang ada hal-hal yang membuat kamu tertarik ya teman Pro 2.

Tahun Pro 2 lagi demam Piala Dunia 2026 juga gak sih? Siapa yang begadang demi nonton tim favorit kamu? Pakai jersey kebanggaan sampai mungkin teriak-teriak pas tim jagoan cetak gol gitu ya. Ternyata ini tuh ada manfaatnya loh kamu memfavoriti Piala Dunia ini. Dan sejumlah penelitian itu bilang nih, katanya jadi pendukung tim sepak bola itu bukan cuma soal hobi, tapi ini juga bisa berdampak positif buat kesehatan mental ternyata ya. Salah satunya itu bikin kita ngerasa jadi bagian dari sebuah komunitas, dimana saat nonton bareng atau ngobrol sesama fans itu tuh rasa kebersamaan jadi makin kuat, dan perasaan sepi, kesepian itu juga bisa berkurang jadinya ya. Nah selain itu juga ketika tim favorit menang, kita tuh ikut ngerasa bangga pastinya ya, dan bahagia. Nah momen kayak gini itu juga bisa bikin jadi cara yang sehat gitu ya untuk ngenyalurin emosi. Mau teriak, ketawa, atau terharu, itu semuanya tuh rasanya lebih natural ya. Tapi inget nih teman Pro 2, dukungan tim favorit itu seru asal harus tetap sportif. Jangan sampai beda jagoan malah bikin putus pertemanan atau malah ribut gitu di media sosial, ya gak sih? Nah menariknya lagi juga, para penggemar olahraga itu cenderung lebih aktif bergerak ya, entah ikut main bola, futsal, atau olahraga lainnya, karena emang terinspirasi dari tim idolanya. Jadi nih teman Pro 2, ngedukung tim kesayangan itu boleh banget. Yang penting kita tuh tetap harus sportivitas, harus sportif, nikmatin pertandingan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Apalagi nih kalau kamu rela begadang gitu ya demi nonton Piala Dunia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Sega jamblang masakan Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga Jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Tahun Pro 2 ngaku deh siapa yang pengen liburan ke Korea Selatan karena nonton drama Korea atau abis dengerin K-pop gitu ya, gara-gara itu gitu. Ternyata kamu gak sendirian ya, teman Pro 2. Jadi survei terbaru dari Airbnb itu nunjukin sebanyak 97% wisatawan Indonesia

nyaman dan bisa ngerasain kehidupan masyarakat setempat ya secara langsung. Nah, jadi kalau liburan ke Korea nih, sekarang bukan cuma soal foto atau berkunjung ke tempat viralnya ya, atau cuman pengen ketemu nuansa K-popnya doang. Nah, justru yang lagi jadi tren itu cari cerita baru, kenal budaya lebih dekat, dan ini tuh bawa pulang pengalaman yang gak bisa didapat kalau cuman dari layar ponsel doang ya, teman Pro 2. So, sepadanya masih terus sama kamu, masih terus sama Uca ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada gak di antara kamu yang gak suka sayur atau buah? Nah, kalau cuma gak suka mungkin masih biasa ya. Tapi kalau sampai takut makan, itu bisa jadi kondisi yang serius ya teman pro 2. Jadi ada seorang perempuan asal Inggris, namanya itu Rachel Hall. Itu selama lebih dari 40 tahun cuma ngandelin kentang sebagai makanan utamanya. Jadi ini bukan karena suka banget ya, tapi itu karena dia tuh mengalami fobia terhadap hampir semua jenis makanan lain. Nah, setiap kali coba makan buah atau sayur, Rachel tuh langsung merasa mual dan refleks ingin muntah. Nah, awalnya keluarganya itu ngira kalau ia tuh cuman pilih-pilih makanan. Tapi ternyata habis diperiksa, Rachel itu didiagnosa mengalami ARFID, yaitu gangguan makanan yang membuat seseorang tuh menghindari makanan tertentu karena emang ngerasa takut atau cemas gitu ya. Nah, setelah menjalani terapi juga kondisinya tuh perlahan sih membaik ya, dan kini Rachel juga udah mulai berani coba buah-buahan, sayuran, bahkan menu makanan yang sebelumnya gak pernah dia sentuh. Nah, ini tuh jadi pengingat juga ya sebenarnya teman pro 2, kalau ada teman atau keluarga yang kelihatannya tuh sulit makan, jangan langsung dibilang manja atau pilih-pilih makanan. Bisa jadi emang dia tuh punya kondisi kesehatan yang perlu ditanganin. Yang terpenting teman pro 2, jangan ragu untuk cari bantuan tenaga profesional. Emang karena dengan penanganan yang tepat, kondisi kayak gini tuh juga bisa diatasi ya, dan kualitas hidup juga jadi lebih baik. So teman pro 2 masih di sini di Sepada. Selamat pagi teman pro 2.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciawi Majakuning, Jumat 26 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara berkisar 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian teman Pro 2, perakiran cuaca yang disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Audio Jungle.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni weibo yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

Masih di sepada teman Pradua sama Uca di sini. Dan kamu pernah enggak sih teman Pradua kalau lagi mati listrik berjam-jam, terus yang langsung dipikirin pasti, "Waduh, makanan di kulkas gimana gitu ya? Masih aman enggak sih?" Nah, ternyata ada tips yang bisa kamu wajib tahu nih ya. Jadi kalau listrik padam nih, usahain jangan sering buka tutup pintu kulkas. Soalnya emang selama pintu tetap tertutup, suhu dingin di dalam kulkas tuh masih bisa bertahan sampai sekitar 4 jam. Nah, kalau freezer bahkan itu bisa sampai 2 hari kalau isinya penuh. Yang perlu diingat juga, makanan yang udah terpapar suhu hangat hangat terlalu lama itu belum tentu berubah ya, bau atau rasanya itu belum tentu berubah. Nah, jadi jangan coba-coba kamu nyicipin makanan cuman untuk mastiin masih layak dimakan atau enggak nih. Nah, kalau listrik mati lebih dari 4 jam itu sebaiknya makanan yang udah rusak kayak daging, ayam, ikan, telur, susu, yogurt atau nasi mateng itu dipindahin ke cooler box yang isinya es ya. Nah, kalau sudah terlalu lama berada di suhu ruang itu lebih aman kamu buang aja, daripada ini tuh beresiko nyebabin keracunan makanan gitu ya. Ingat ya, makanan, sayang makanan itu wajar, tapi kesehatan jauh lebih penting ya teman Pradua. Sebaiknya nih beberapa makanan kayak roti, selai, mentega, buah utuh atau keju keras itu biasanya masih aman sih ya, selama kondisinya tetap baik. Jadi kalau listrik di daerah kamu tiba-tiba padam gitu, jangan panik, cukup minimalkan buka kulkas dan pastiin ya makanan yang dikonsumsi itu benar-benar masih aman. Pokoknya jangan sering-sering buka kulkas deh ya. Terus kamu cek dulu kalau udah nyala nih listriknya, kamu cek dulu makanannya, kayak ini masih bisa dimakan gak sih, biar waspada aja gitu ya teman Pradua. So teman Pradua masih barengan sama Uca ya di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: Bu, kenapa itu banyak rumah yang terendam banjir?
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya, Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan, atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini, karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong, Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan.

pernah gak sih kepikiran gitu ya, kenapa tiap tahun sampah di pesisir Cirebon tuh kayak gak ada habisnya? Baru dibersihin, datang lagi. Baru ditanganin, numpuk lagi. Nah, menurut sebuah kajian tuh salah satu masalahnya adalah karena kita masih terlalu sering pakai cara pemadam kebakaran, alias baru bergerak setelah sampah udah jadi masalah besar di pantai. Padahal sekarang tuh udah ada teknologi yang bisa bantu mencegah ya, bukan cuma membersihkan, namanya itu Big Data dan AI. Bayangin nih, data dari hujan, aliran sungai, laporan warga, sampai foto di lapangan tuh bisa digabung jadi satu sistem. Nah, dari situ AI tuh bisa baca pola dan prediksi daerah mana yang berpotensi banjir, sampah, dan ini tuh kapan sampah bakal menumpuk, sampai dari mana sumbernya gitu ya teman Pro 2. Kebayang gak sih kalau kita tuh bisa tahu masalah sebelum terjadi? Jadi gak nunggu pantai kotor dulu baru sibuk bersih-bersih gitu ya. Nah, konsep ini tuh disebut pengelolaan lingkungan berbasis data atau smart environmental governance. Intinya tuh pemerintah gak cuma reaktif tapi itu juga prediktif ya, dan cepat ambil keputusan. Jadi ke depan nih harapannya sih Cirebon gak cuma kuat di aksi bersih-bersih ya, tapi juga pinter mencegah masalah sampah sejak awal. Karena emang di era digital, data bisa jadi senjata paling penting buat jaga lingkungan ya teman Pro 2. Dan itu dia informasi-informasi yang bisa Uca sampein nih buat teman Pro 2 di hari ini ya, di edisi Jumat 26 Juni 2026. Ucaknya pamit undur diri dulu ya, sampai di sini nih sayangnya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin di pagi hari ini. Ya, semoga hari-hari kamu hari ini lancar terus dan kamu tetap semangat ya hari ini. Selanjutnya tuh akan ada santai siang yang bakal nemenin kamu, itu ada Neila ya di Pro 2 Hitlist nih nanti jam 10 sampai jam 12. Kamu juga bisa request-request lagu favorit kamu nanti di situ ya. So, Ucanya pamit undur diri. Tetap semangat ya teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Santai Siang Pro 2 FM.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist untuk hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026, barang sama Nayla sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pradua yang pengen request lagu favoritnya kamu, langsung aja WhatsApp di 0811 20 20 937.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Sederhana dari Shiloh & Seven. Kalau emang kamu suka lagu ini, besok-besok bisa request lagi di Pride Hitlist ya. Oke, Naila bakal bacain yang udah WhatsApp di 0811-2020-937. Ada Bundi, selamat siang RRI Pride FM, Cirebon Radio. Hai, siang juga. Mau request lagunya Kenris nih, yang judul Semesta. Terima kasih banyak sebelumnya, Kak. Selamat beraktivitas untuk para pendengar setianya Pride FM, Cirebon Radio aja. Oke, thank you. Pergi ke pasar beli cempedak, cakep. Pulang dari pasar naik andong. Selamat siang kakak-kakak, request Semesta Kenris dong. Iya, oke. Bakal Naila play nanti ya. Ada Sylvia Putri Nurul Falah. Halo Kak, selamat siang. Siang juga. Kak, request lagu barunya Kenris yang judulnya Semesta dong. Lagunya enak banget buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita. Cerita dong, semoga bisa di play ya Kak. Bisa, bisa banget. Salam juga buat semua pendengar dan keluarga di Padang. Terima kasih. Oke, okay, thank you juga ya. Ntar bakal Naila bacain lagi yang udah WhatsApp di 0811-2020-937 ya. Kalau gitu langsung kamu dengerin aja yang request Kenris dengan Semesta.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Mind.

Okay, bacain lagi yang udah WhatsApp di 0811-2029-37 nih yang request Angie Carvalho. Pagi Kak, pagi juga request remuk Angie Carvalho dong dari Zulia di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day. Kesuksesan tidak jatuh dari langit, tetapi dari tekad kuat dan kerja keras. Benar banget sih pastinya. Okay, udah di play, mudah-mudahan kamu dengerin ya. Terus yang WhatsApp lagi ada Skin Tipik, katanya selamat pagi Min, siang mau request lagunya Haha Sabrina Leonor dong. Terima kasih, oke, thank you juga. Terus ada Kala Salva Humaira, siang juga request lagu Haha Sabrina Leonor Min. Makasih, sama-sama. Terus ada siapa lagi nih? Pagi kakak, siang request diputerin lagunya Haha Sabrina Leonor. Terima kasih sebelumnya, have a great day. Oke, thank you buat Dina Damayanti. Makasih di WhatsApp. Terus yang request Sabrina lagi siapa nih? Nomor sih ya, 0852-7085-7975. Lagu ini bikin mood lebih cerah dan seru didengerin katanya gitu. Semoga di play ya. Pasti doang Sabrinanya ntar bakal nila play ya. Dan ini ada Selin. Halo kak, halo juga, mau request Sabrina Leonor yang Haha ya. Thank you juga. Ya udah kalau gitu langsung kamu dengerin aja teman produ yang request Sabrina Leonor dengan Haha.

0: Mbappe. Salam Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela.

dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: Aria ti ti ti ti.
1: Sembilan tujuh koma lima Pradue Rari Cirebon, teman terbaik kamu. Makasih buat teman Pradue yang udah request lagu favoritnya kamu di WhatsApp juga ya, ke 0811 2020 937. Nanti kita akan ada di Santai Siang sampai jam 3 sore.
2: Berjalan.

Radio UMKM Gen Z di Cirebon berkembang pesat ya, berkat adopsi transformasi digital nih yang masif dengan fokus pada green marketing dan juga produk kreatif. Pemerintah dan komunitas lokal juga aktif ya, ngasih program inkubasi ini, sertifikasi halal dan juga bantuan legalitas. Dan dukungan ini nih dirancang khusus ya untuk membuat bisnis anak muda tuh lebih berdaya saing global, Taman Pradua. Dan nanti juga kita akan bahas ya tentang program inkubasi dan dukungan untuk anak muda yang ada di Cirebon, khususnya UMKM-nya seperti apa. Jadi Taman Pradua aja tetap stay tune di sini di Pradua.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

by the way, bagi pelaku usaha muda nih yang pengen ngembangin bisnis, ada nih berbagai fasilitas ya dari program inkubasi di Cirebon nih. Ini dikelola sama Dinkop UKM, dan program ini itu ngasih edukasi, pelatihan, dan pendampingan menyeluruh ya, dari pembuatan legalitasnya atau NIB sampai akses permodalan. Terus Inbis 24 UGJ, ini inkubator bisnis dari Universitas Swadaya Gunung Jati ya, yang fokus nih sama pengembangan entrepreneur muda dan mahasiswa berbasis teknologi digital. Dan ada juga nih Mall UMKM Kota Cirebon. Jadi ini wadah fisik dan juga digital nih yang difungsikan ya buat memamerkan serta masarin produk UMKM lokal kepada masyarakat luas. Nah, untuk memperluas networking dan belajar langsung dari pakar bisnis, kamu bisa bergabung nih di forum UMKM Cirebon Taman Pradua, dan platform diskusi dan juga networking nih yang menaungi ratusan pelaku usaha, menghadirkan mentor berpengalaman dan workshop eksklusif. Terus ada rumah BUMN Cirebon juga, ini sering mengadakan kelas digital ya, digital marketing nih khususnya, dan transformasi digital yang sangat ramah bagi kreators dan juga pebisnis Gen Z.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

lagi hype banget buat usaha Gen Z di Cirebon pastinya. Ini lagi ada di sektor-sektor kayak kuliner kekinian dan makanan minuman atau ready to drink ya. Terus fashion berkelanjutan atau sustainable fashion dan juga kerajinan kriya. Dan pemasaran kreatif ya, yaitu penggunaan live shopping di TikTok dan juga Instagram. Oke, jadi itu ya UMKM Gen Z khususnya yang ada di Cirebon.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kita ke informasi olahraga teman Pre2. Klasmen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia 2026 semakin ketat nih setelah 3 tim teratas dipastikan lolos ya ke babak 32 besar. Fase gugur Piala Dunia edisi kali ini nggak hanya untuk 2 tim teratas ya masing-masing grup. Ada 8 slot yang bisa diperebutkan nih lewat jalur peringkat ketiga terbaik seiring dengan penambahan kontestan teman Pre2. Dan hingga Jumat sudah ada 3 tim teratas ya peringkat ketiga terbaik yang lolos ke fase gugur. Mereka adalah Swedia, Ekuador, dan juga Bosnia dan Herzegovina teman Pre2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Teman Pre2 klasmen akhir Piala Dunia 2026 ini sudah bisa diketahui ya, setelah match day ketiga fase grup D tuntas ya, digelar pada Jumat 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat menandai akhir babak penyisihan grup ya, dengan kekalahan 2-3 nih dari Turki di Stadion Los Angeles Seattle. Duel pamungkas ini berlangsung sengit ya. Turki membuktikan kualitas mereka tak kaleng-kaleng nih, meski sudah dipastikan tersingkir. Ya, setelah tertinggal melalui gol cepat Austin Trusty di menit ketiga, Turki mampu ya cetak gol balasan yang dicetak Arda Güler. Pada menit ke-10 dia membuat kedudukan sama kuat 1-1 teman Pre2. Ya, dan AS sebenarnya mendominasi serangan ya di babak kedua, tepatnya setelah Christian Pulisic dimainkan. Akan tetapi Turki justru berhasil ya membuat kejutan di masa injury time. Dan hasil ini sudah tak mengubah nasib Turki ya, yang sudah tersingkir sejak match day teman Pre2. Dan klasemen akhir Piala Dunia 2026 usai Turki gebuk Amerika Serikat.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Australia ini berhasil memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya, usai bermain imbang nih lawan Paraguay di California Jumat 26 Juni. Australia dan Paraguay ini sama-sama punya poin 3 ya di tangan, dan keduanya tuh bertarung ya untuk memperebutkan posisi kedua, karena mereka tuh gak mungkin jadi juara grup lantaran kalah head to head nih lawan Amerika Serikat, meskipun nih poin mereka tuh bisa sama. Sedangkan dalam posisi kedua, Australia cukup butuh hasil imbang, dan hasil imbang udah mengantar Australia ya mengamankan posisi kedua karena mereka unggul selisih gol atas Paraguay. Nah ini dia 32 negara yang lolos nih. Teman peradua ada Meksiko, Swiss, Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Bosnia, Afsel, Bosnia, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, dan Australia.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Curtis ini dipastikan bakal kembali ke Asia Tenggara setelah debut manggung di Indonesia melalui Alabama Festival 2026 di Indonesia Arena ya pada Sabtu. Curtis nih jadi salah satu yang akan tampil ya dalam Grand Prix Singapura 2026 nih bersama dengan Janet Jackson. Kita tungguin aja teman Pre2.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Chien. Jadi film horor psikologis garapan sutradara dan penulis Curry Barker yang luar biasa menarik perhatian global ya sejak tayang Mei 2026 di Hollywood. Perjalanan Obsession sejak rilis pada 15 Mei di tangga box office itu dapat dikatakan sebagai catatan sejarah baru yang langka ya. Deadline pada pertengahan Juni memberitakan film yang diproduksi dengan 750.000 US dollar ini awalnya dibeli Focus Features di ajang Toronto International Film Festival 2025 dengan nilai kesepakatan sekitar 15 juta US dollar. Wow, congratulations.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

107,5 Prodo RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Udah mau jam 3, berarti nilainya masih udahan nih nemenin teman Prodo semuanya ya di Santai Siang untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Ntar bakal ada Adit sama Gina di Cheers Up sampai jam 7 malam nanti. Kalau gitu nilainya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: Ya, 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Selamat sore, apa kabar kamu?
1: Di tanggal cantik ini Gina, 26626.
2: Keren.
1: Kamu mau menikah enggak?
2: Udah dong. Apa aku menikah lagi?
1: Kan tanggal cantik nih.
2: Iya ya, kira-kira orang kalau tanggalnya cantik itu milih momen apa? Milih momen melahirkan.
1: Iya, betul.
2: Menikah,
1: tunangan.
2: Jadian.
1: Beli
2: bedah rumah.
1: Emang ada hubungannya ya? Kalau bedah rumah ya. Emang orang kapan kamu mau renov rumah, nanti nunggu tanggal cantik? Enggak, nunggu ada uang yang bener. Kalau mau renov.
2: Nunggu gaji 13.
1: Bisa jadi. Bulan siapa depan itu? Lagi dong. Siapa itu?
2: 26626 ya.
1: Ada apa aja kira-kira hari ini?
2: Harusnya sih hal-hal baik juga terjadi ya, biar bisa dikenang sebagai tanggal cantik yang baik.
1: Tanggal cantik yang baik. Jadi kalau misalnya ada hari baik, kapan kamu dapat itu? Wah, ingat tanggalnya karena.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadikan aku yang kedua.
1: Gak mau. Aku maunya nomor satu dan satu-satunya.
0: Waduh, the one and only.
1: Yoi.
0: Nah, ngomong the one and only nih, ada tim sepak bola dari Kuningan pesan yang berhasil melaju ke babak perempat final di Liga 4 Piala Presiden 2026.
1: Keren. Persik
0: Kuningan. Wey.
1: Dewi Persik kan?
0: Itu mantan istrinya Aldi Taher.
1: Kalau ini Persik Kuningan, Persik. Persatuan Sepak Bola Kuningan.
0: Betul. Kalau Persik Kediri.
1: Persik Kediri. Hmm. Kalau Persib
0: Bandung.
1: Persija
0: Jakarta.
1: Persibo
0: Bojonegoro.
1: PSM
0: Makassar. Dadah, kamu tahu enggak tim Cirebon?
1: Persaji.
0: Padubai.
1: PSGJ kan?
0: SGJ.
1: PSGJ.
0: Betul.
1: Aku mikirnya Persaji, Persatuan Sepak Bola Gunung Jati.
0: PSGJ Kabupaten.
1: Oh iya, PSGJ. PSGJ juga pendukungnya banyak ya?
0: Banyak. Kalau kota Cirebon.
1: Loh, emang bukan PSGJ?
0: PSGJ Kabupaten Cirebon.
1: Kalau kota beda?
0: Beda lah, gak ada timnya lagi.
1: Apa?
0: Tahu nggak?
1: Enggak.
0: PSIT kalau Cirebon tuh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Persatuan Sepak Bola
0: Tejirebon. Ejaan dulu.
1: Bercanda kamu.
0: Beneran?
1: PSIT
0: TJ Irbon, Tejirebon.
1: Oh, PSIT. Maksudnya disingkat dari singkatan TJI Rebon gitu.
0: Iya, Cirebonnya pakai ejaan lama.
1: Oh, ala.
0: Tejirebon. Hmm. Pakai C-nya tuh TJ.
1: Tapi kalau aku sering dengarnya PSGJ itu ya.
0: Ya, karena kamu kan di kabupaten rumahnya.
1: Oh, iya juga sih.
0: Nah, balik lagi ke Persiku Kuningan yang memastikan lolos ke babak selanjutnya setelah berhasil menahan imbang Unaha FC Konawe.
1: Konaha.
0: Unaha.
1: Oh, Unaha.
0: Kunaha tenana. Di Bantul ya, di Stadion Sultan Agung. Dan hasil ini mengantarkan Laskar Kuda Ciremai jadi pemuncak klasemen.
1: Keren.
0: Grup BB Liga 4 Piala Presiden 2006 dengan koleksi 7 poin.
1: Wah,
0: Persik sendiri mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Seru ya.
1: Seru.
0: Nah, ini juga manajernya ada Nono Sujono.
1: Kirain Nono Kartono.
0: Orang Kuningan pisan ya. Nono Sujono.
1: Iya bener.
0: Nana Sujana.
1: Nana Sujana.
0: Nenek.
1: Nenek Sujene.
0: Nah, katanya lawannya ini ya, katanya wajib menang untuk menunjukkan keberanian untuk lolos gitu. Tapi ternyata hasilnya seri. Tapi seri juga udah cukup mengantarkan ke babak selanjutnya.
1: Keren. Jadi pemuncak klasemen ya.
0: Iya betul. Di Unahanya sendiri mendampingi di posisi kedua dengan 4 poin. Dan lainnya ada Persma Manado dan Wahana FC Pekanbaru yang harus mengakhiri perjuangannya. Dengan ini Persik siap menatap babak perempat final Liga 4 Piala Presiden dengan kepercayaan tinggi.
1: Keren.
0: Liga 4. Jadi Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4.
1: Kalau Liga 1 itu
0: yang golannya Persib.
1: Persib. Kalau Liga 2?
0: Liga 2 tuh sekarang apa ya? Pasukannya apa ya? Persikabo kayaknya. Atau Liga 2 siapa? Aku cek dulu ya. Peserta
1: Liga 2.
0: Peserta Liga 2 Indonesia. Jadi kalau juara Liga 4 nih naik ke Liga 3.
1: Oh gitu.
0: Kita juara Liga 3 naik ke Liga 2.
1: Nah, kalau yang Liga 1-nya terdegradasi
0: ke
1: dia
0: Liga
1: akan
0: 2.
1: Liga 2.
0: Betul.
1: Oh, gitu.
0: Oh,
1: iya.
0: Oh, ini golongannya tim-tim ada Liga 2 ya?
1: Iya.
0: PSMS Medan sekarang di Liga 2.
1: Kasian banget dulu.
0: Persipura juga.
1: Persipura Liga 2.
0: Dulu kan berjaya dia di Liga 1 ya.
1: Dia kan PSMS.
0: Ya,
1: Persipura ya. Di Liga 1 kan dulu kan.
0: Terus ada Bekasi City FC ya.
1: Oh. Oh, iya.
0: Ada Persikat Tegal juga ada di Liga 2.
1: Alah. Yang ketiga enggak usah dicari.
0: Enggak usah, nantilah cari sendiri ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Cheers Up.
1: The Bones Up The.
0: Ada pocil.
1: Pocong kecil.
0: Bukan. Pocil ini adalah polisi cilik.
1: Oh, polisi ke polisi cilik.
0: Iya.
1: Kirain kan sekarang lagi isu pocong.
0: Nggak,
1: ya.
0: Enggak. Kalau itu polling.
1: Pocong kelele.
0: Polling SMS. Mendukung mahal ini. Enggak ya. Jadi ada pocil Dermayu.
1: Pocil Dermayu.
0: Iya, pocil Dindramayu yang tampil di peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun di Mabes Polri.
1: Wah, wow, gemes
0: kan.
1: Pada ngapain berarti mereka?
0: Tampil kayak PBB, terus ada variasi-variasi gitu. Nah, ini yang dipilih adalah polisi cilik Dermayu atau PCD.
1: PCD.
0: Nah, dari dan juga dilepas oleh Kapolres Indramayu AKBP Fajar Gemilang.
1: Mm-hmm.
0: Di hari Rabu kemarin.
1: Iya.
0: Nah, ini PCD ini akan mengikuti latihan gabungan. Mm-hmm. Persiapan penampilan pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun di Mabes Polri.
1: Keren, oh. Cilik-cilik ya, wis mengkenen.
0: Iya kan, keren gak?
1: Wis mengkenen. Jadi katanya apa namanya, keikutsertaan lomba ini tuh bisa melatih karakter disiplin. Bisa bikin
0: bukan lomba.
1: Iya, tanggung jawab. Latihannya ini tanggung jawab serta menanamkan kecintaan kepada bangsa, negara dan institusi Polri sejak dini.
0: Iya, terus juga peserta latihan ini nantinya akan bergabung ya bareng peserta dari binaan Polda Jabar.
1: Oke.
0: Yang berasal dari sejumlah satuan wilayah, diantaranya Polresta Bandung, Polrestabes Bandung, Polres Cimahi, Polrestabes Bogor, Polres Subang, Polres Garut dan Polres Dermayu.
1: Keren. Kira-kira

0: Kalau pengen ikutan begini gimana ya? Apa harus
1: ya kecil dulu, lagi? Cilik dulu. Kalau kamu udah segede ini ikutan yang ini mah polwan. Kamu jadi polwan. Enggak
0: segede ini. Setua ini.
1: Tapi seru tahu, aku pernah nonton atraksi, bukan atraksi apa ya? Penampilan pocil.
0: Oh iya.
1: Iya, waktu di zaman SMA, aku SMA nah ya. Ada perform dari pocil-pocil yang masih SD.
0: Oh iya.
1: Jadi mereka kayak PBB gitu, PBB. Terus ada variasi-variasinya.
0: Iya, iya.
1: Variasi apa gitu.
0: Kalau orang gede ikutan baris berbaris itu kan orang gede udah bisa, orang dewasa ya, udah bisa diatur ya. Maksudnya udah ngerti tuh. Kalau anak kecil kan kadang moody, males misalnya kayak gitu.
1: Nah, itu ininya bagusnya di situ. Iya, mereka malah tampil disiplin.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Menurut Adit ya, ini kan polisi cilik gitu.
0: Iya.
1: Bisa enggak mereka tampilnya jangan baris berbaris misalnya?
0: Akatun.
1: Misalnya dia tampilnya mengatur lalu lintas.
0: Bahaya dong itu.
1: Bahaya, belum ini ya.
0: Bahaya. Sebaiknya sih ini pas lebaran.
1: Pas ikut operasi ketupat.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Selanjutnya kita ke berita kriminal.
1: Selalu ya. Rasanya tidak, kalau gak ada berita kriminal di Cheers Up itu bagai sayur tanpa garam.
0: Wah, bagai teh manis tanpa gula.
1: Teh tawar dong.
0: Iya kan.
1: Di mana ini berita kriminal?
0: Jadi ada aksi nekat.
1: Wah.
0: Seorang wanita yang menyembunyikan obat terlarang dan juga tembakau sintetis.
1: Oh my god.
0: Di area sensitifnya.
1: Di perasaannya.
0: Iya sih. Pan kata Ari Lasso, sentuhlah dia
1: tepat di hatinya.
0: Jadi ceritanya gini Gina. Si
1: ada
0: pelaku
1: seorang,
0: ini ya. Dia datang ke rutan di rutan kelas 1 Cirebon di mana Sambi. Dia katanya pengen menjenguk suaminya.
1: Suaminya itu
0: pelaku, di rutan.
1: Pelaku narkoba juga.
0: Pokoknya di rutan deh.
1: Oh, di rutan lah.
0: Ya kan? Nah, wanita ini ternyata menyembunyikan itu
1: di ininya.
0: Di itunya.
1: Di anunya.
0: Nah, awalnya penjaga tuh kayak curiga nih, kayak orang gerak-geriknya mencurigakan ya kan. Iya, dia datang bersama seorang anak laki-laki untuk menemui suaminya yang sedang menjalani masa pidana. Namun petugas keamanan melakukan pemeriksaan dan berhasil mengungkap penyelundupan barang terlarang ke dalam lingkungan rutan.
1: Bisa tahu ya bapak itu ya. Tapi kan kalau mau masuk rutan itu prosedurnya banyak.
0: Iya kan, iya.
1: Berapa
0: iya.
1: Kali di screening kan.
0: Betul, betul. Makanya. Nah ini akhirnya berhasil lah ditangkap dan ditemukan sejumlah barang yang mana ini ada 103 butir obat keras jenis tramadol dan 2 klip plastik yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis.
1: Buat siapa ya dia?
0: Nah itu kan pertanyaannya. Nah ini juga berdasarkan pemeriksaan awal, barang itu diduga akan diberikan kepada suaminya.
1: Wow.
0: Yang menghuni rutan kelas 1 Cirebon.
1: Pesana.
0: Bisa jadi ya. Makanya kalau yang di TV-TV, yang di film-film itu banyak kejahatan di dalam rutan, ternyata ada ya ininya ya.
1: Iya,
0: kenyataannya ya. Okay. Ada modusnya. Akhirnya pihak rutan sendiri sudah berkoordinasi dengan Polres Cirebon Kota untuk penanganan kasus tersebut dan wanita itu saat ini ya sedang diperiksa.
1: Yang aku pikirin
0: di Polres.
1: Yang aku pikirin adalah anaknya, kan dia bawa anak kecil kan.
0: Sama
1: siapa anaknya? Ibu nggak mikir, Bu.
0: Ya kan? Nih, si ibu itu ingin menengok suaminya di penjara. Dianya sekarang di penjara.
1: Dia ingin bersama suaminya.
0: Anaknya sama siapa?
1: Iya ya.
0: Sedih, oh nangis. Ingat anaknya.
1: Gatel. Tapi modus-modus kayak gini adalah waktu itu aku pernah baca di Kuningan apa kalau nggak salah. Si narkobanya ini diselundupkan pakai layangan.
0: Keren juga.
1: Cerdas juga ya.
0: Iya maksudnya. Kok kepikiran gitu.
1: Jadi dia layangannya disangkutin di dekat jendela
0: Napi. Tapi kenapa bisa pas?
1: Ya itu kenapa ya?
0: Hebat juga
1: ya. Jadi ada yang lihat gitu sih, kok napi itu bawa apa?
0: Layangan.
1: Bukan layangan. Belang,
0: benang.
1: Bukan. Lagi. Bambu panjang.
0: Oh iya.
1: Gantar.
0: Iya.
1: Ya. Dia nyolek-nyolek layangan, lu ngapain napi nyolek-nyolek layangan? Ternyata ketahuan layangannya diambil, di layangannya itu tersimpan obat terlarang.
0: Oh, dari layangan membuat melayang.
1: Layangan putus membuat hukuman tidak terputus.
0: Betul, makin
1: panjang
0: ya kan? Aduh, ada aja ya.
1: Aja-aja ada.
0: Iya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan, Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Bos update.
1: Update lagi dari Kuningan.
0: Ada apa tuh ini, jalanan?
1: Bukan, berita kriminal lagi.
0: Kriminal?
1: Kayaknya kita sering kasih tahu ya, kasih informasi kalau di Kuningan itu banyak maling ya.
0: Mencuri.
1: Mencuri motor.
0: Sekarang mencuri motor lagi.
1: Motor lagi di Ciporang.
0: Waduh, Ciporang cintaku pernah direbut orang. Ciporang. Apa?
1: Cintaku padamu membuat berang.
0: Berang tuh apa?
1: Marah.
0: Geram. Ya udah deh, bebas deh.
1: Tahu ah. Ada motor Beat yang raib. Nah, ketahuannya subuh-subuh, tadi Jumat subuh.
0: Harusnya kan Jumat berkah.
1: Iya.
0: Sedekah subuh. Ini mencuri motor subuh-subuh. Gimana sih?
1: Kamu. Ternyata jam 2 pagi, 2 jam 2 dini hari, ayah korban ini sempat keluar ke halaman rumah dengan tujuan memeriksa meteran air.
0: Ternyata.
1: Masih ada loh jam 2.
0: Jam 2 tuh masih ada.
1: Terus pas jam 4, keluar rumah si ibu. Loh, motornya mana?
0: Oh, alah.
1: Selang 2 jam loh motor itu bisa raib ya.
0: Mungkin malingnya pulang nonton Piala Dunia.
1: Iya kali.
0: Jam-jam itu lagi ada pertandingan Piala Dunia.
1: Iya ya. Ih, jam mungkin kejadiannya sekitar jam 3 lah apa.
0: Jam 3 atau setengah 4 ya.
1: Setengah 4.
0: Tapi emang kalau ngambil tuh ya si maling tuh ya.
1: Mm-mm.
0: Kan dia punya keahlian, tapi keahliannya digunakan untuk halal negatif ya.
1: Betul.
0: Cepat gini enggak nyampe 5 menit.
1: Iya.
0: Kayak gitu tuh. Set hilang motornya.
1: Apalagi kalau dia udah punya track record di dunia permalingan.
0: Iya
1: ya?
0: Kan? Kacau
1: bisa tahu stang ke kanan aja udah kita anggap paling aman, ternyata dia
0: masih banyak juga ya kan. Makanya kalau kamu punya tips kunci motor aman, jangan disebarin.
1: Kamu simpen sendiri.
0: Iya, kamu simpen sendiri. Ntar ini dia malingnya mempelajari lagi.
1: Tapi kalau dulu tuh motor-motor yang dulu ya ada kunci di depan gitu loh, kunci gembok motor di ban depan. Kamu tau nggak?
0: Iya, di cakram rem biasanya.
1: Iya. Nah itu katanya ampuh buat mencegah maling.
0: Ya boleh dicoba.
1: Boleh dicoba ya. Tapi kayaknya motor sekarang udah nggak kayak gitu.
0: Sekarang bahaya iya, yang jadi inceran yang motor-motor keluaran baru.
1: Iya.
0: Kan motor kamu mah awet.
1: Iyalah.
0: Yang
1: motor zaman purba.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Mind.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gini ingetin kamu nih, buat kamu yang pengen dengerin siarannya Pro 2 FM, kamu bisa download aplikasi RRI Digital yang ada di, yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store dan juga di App Store kamu. Bukan cuma Pro 2 aja ya, Pro 1 dan RRI seluruh Indonesia bisa kamu dengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga kamu bisa akses website kita di rri.co.id. Ya bisa streaming, bisa baca informasi akurat, aktual. Pokoknya update soal Piala Dunia juga ada di sana. So, pastiin kamunya tidak melewatkan untuk download aplikasi RRI Digital.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang.
3: Sega jamblang masakan newo Cirebon.
2: Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Selamat bergabung buat kamu yang baru tune in di 97,5 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Atau ya, baru buka aplikasi Area Digitalnya.
1: Betul, betul. Dan kita juga mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Betul. Ya, ini udah jam 6:16. 6:16.26.6.2026.
0: Kenapa angka 6 itu ada terus hari ini?
1: Karena 6 itu nampaknya kau cinta padaku. Na na na na na na na na na.
0: Lagu apa itu?
1: Lah, lagu Budi Doremi.
0: Oh iya.
1: Satu kali ku bertemu.
0: Oh iya. Pinter ya kamu ya.
1: Aku kecewa. Masa jokesnya gak ditanggepin?
0: Maaf ya. Kalau aku gak kecewa.
1: Kenapa?
0: Karena aku ke Kuningan.
1: Ada apa di Kuningan?
0: Di Kuningan ada banjir.
1: Oh.
0: Tapi bukan banjir bencana ya.
1: Banjir rezeki.
0: Banjir rezeki. Banjir investasi.
1: Banjir investasi.
0: Betul.
1: Wow.
0: Katanya ada proyek-proyek ya, investasi senilai 1,2 triliun.
1: Uang semua itu.
0: Investasi.
1: Investasi, oke. Okay.
0: Jadi ini adalah salah satu investasi terbesar yang masuk ke Kabupaten Kuningan dalam beberapa tahun terakhir. Dan diperkirakan ini sektor industri ini bisa membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
1: Wow, kan ada apa nih? Pabrik baru kah atau apa?
0: Iya, bakal ada pabrik sepatu.
1: Sepatu rodaku.
0: Jalan-jalan
1: ke Kuningan.
0: Iya. Kabarnya pabrik sepatu ini akan dibangun dengan luas sekitar 22 hektar.
1: Wow, di mana tuh?
0: Di 3 desa di Kecamatan Jalaksana dan Kecamatan Japara.
1: Japara tuh di mana?
0: Ya di Jalaksana sekitar situlah.
1: Oke deh.
0: Dan proses pembebasan lahan ini masih terus berjalan sampai nanti pembangunan fisik bangunannya itu dimulai.
1: Oke.
0: Bagus sekali ya pastinya ya, investasi seperti ini bisa menyerap tenaga kerja khususnya di
1: Kuningan.
0: Untuk masyarakat Kuningan ya kan.
1: Nanti makanya mungkin beberapa tahun ke depan mamang-mamang burjo yang biasa di merantau ke Jogja atau ke luar kota pada kerjanya di Kuningan.
0: Tapi kalau usaha burjonya udah maju, gimana pelanggannya?
1: Ya udah. Buat
0: ya udah.
1: Buat ini buat apa namanya? Aset, aset iya. Masif income.
0: Betul juga sih.
1: Pasif income. Ini jadi kayak usahanya tetap jalan. Uangnya tetap masuk, tapi memperkerjakan orang lain yang mungkin butuh pekerjaan lagi.
0: Tapi dia di sisi lain bekerja juga di orang lain kan.
1: Sampingan.
0: Kalau di pabrik itu dia yang jadi pekerjanya.
1: Tapi sampingannya aja dia.
0: Emang bisa
1: begitu? Kan aslinya dia CEO, jadi nanti di pabrik itu dia kayak ditindas. Tapi ternyata dia adalah CEO Burjo.
0: Aku ini CEO. CEO Burjo.
1: Iya kan?
0: Seru ya.
1: Kayak apa namanya, ditindas di pabriknya dia.
0: Oh iya.
1: Dos.
0: Suruh beli makan, makan siang.
1: Suruh beli makan.
0: Kamu beli burjo terus. Beli.
1: Terus sih ternyata yang nindas itu dia suka nongkrong di burjo.
0: Burjonya dia.
1: Burjonya dia ternyata. Ternyata selama ini kamu pemilik burjo. Terlalu ngarang.
0: Terlalu ngarang, maaf ya teman Pro 2.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: informasi terakhir nih di Cheers Up hari ini.
1: Ada apa, Gina?
0: Ada Jofair Online Cirebon.
1: Jofair Online Cirebon. Yeay. Buat kamu teman produ yang lagi nyari kerjaan, bisa langsung datang ke Jofair Online Cirebon.
0: Kan gak datang online, bos.
1: Kunjungi.
0: Oh iya. Jadi kan si biasanya tuh Jofair itu datang ya
1: Offline. Betul.
0: Lamaran, antri panas. Nah sekarang diubah jadi sistem online. Makanya daftarnya lebih gampang. Dan sekarang udah ada 424 pencari kerja yang udah daftar.
1: Nah, itu keren banget. Semoga lolos, semoga lolos.
0: Ini innovation ya. Mm-hmm. Gitu.
1: Nah, buat teman-teman yang udah dengerin dan pengen juga ikutan Jofair ini, caranya gimana, Gin?
0: Ya cari tahu dong. Biasanya kan maksudnya kalau emang ini ya, ada namanya. Nama platformnya Cirebon Menggawe di Snaker Kota Cirebon.
1: Nah itu dia, kamu kunjungi Cirebon Menggawe di Snaker Kota Cirebon.
0: Iya, dan sudah ada 24 perusahaan yang terverifikasi dan berpartisipasi dalam Jofair ini.
1: Nah itu dia.
0: Iya, terus juga sudah ada 424 peserta yang mendaftar dengan total berkas lamaran yang dikirim mencapai 1457
1: pelamar. Oh berarti satu orang pelamar bisa ngelamar ke beberapa perusahaan. Iyo, gitu ya.
0: Kan 24 ya, kan. Can you imagine 24 perusahaan yang daftar udah 424.
1: Kalau misalnya yang satu perusahaan cuma butuh satu, cuma 24 orang dong, 400-nya gimana?
0: Iya. Tenang, kan ada 19 juta lapangan pekerjaan ya. Nah, lonjakan traffic dan jumlah pendaftar paling signifikan ini terjadi di hari pertama dan kedua setelah peluncuran Jofair online kali ini. Yeah. Dan jumlah pesertanya udah 300 tuh di hari pertama kedua. Langsung 424 begitu. Bagus ya, ini merupakan sebuah innovation sekali lagi. Jadi gak perlu antri.
1: Betul.
0: Panas-panasan gitu. Mungkin dengan sistem online ini juga nanti bisa dilihat secara online juga ya. Wah, ini memenuhi syarat.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul. Ya. Kamu cari yang sesuai dengan kualifikasi kamu ya, teman Pro 2.
0: Banyak sekali perusahaan, tadi ada 24 perusahaan, yeah, termasuk di sektor medis, industri jasa dan kuliner. Ini termasuk juga untuk lowongan profesi seperti barber serta chef.
1: Wes, keren.
0: Ini buat kamu yang punya keahlian di bidang chef misalnya, tata rambut.
1: Di bidang masak.
0: Di bidang masak.
1: Emang di bidang chef tuh maksudnya gimana, chef? Juna, apa gimana?
0: Nah,
1: ya,
0: ya, gitu ya,
1: kamu bisa mencukur.
0: Bisa. Kalau kamu punya kemampuan manajerial, bisa membidik kandidat untuk posisi team leader atau supervisor.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Ya, semoga semangat. Semoga dapat pekerjaan ya segera ya.
1: Amin.
0: Bagi para pencari kerja.
1: Oke, okay, semoga juga hari kamu makin update teman Pro 2, and in the end
0: ada
1: MLC Music Live Chat with Prado FM Jakarta.
0: Ya, ada Batas Senja dan Sumo AG.
1: Sumo AG, anak gaul. AG, anak gaul.
0: Kalau AG, AGC.
1: AGC, anak gaul Cirebon. Oh, ya.
0: Agabon juga.
1: Iya.
0: Cirebon.
1: Tapi versi English.
0: Oh yes,
1: of course. Okay deh, teman-teman berdua.
0: Terima kasih buat kamu yang udah dengerin.
1: Yes, thank you for listening our
0: program.
1: And see you, bye-bye.
0: See you next time.

berikan pohon, selamatkan bumi. Stop global.

0: edisi kali ini teman Pro 2 sambil seperti biasa nganterin kamu bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Untuk itu sama-sama dengerin Music Live Chat yang juga akan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Dan happy weekend teman Pro 2, sampai ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: $10,000 atau 13,5 miliar per Instagram story.
2: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Okay.
1: Yeah. 2 weeks. Yeah. Dua minggu.
0: Dua minggu ya, gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya what?
1: What kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock, yeah.
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: or you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
0: Hmm?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, ya?
2: Yeah? Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar enggak, juga
1: cuma
0: gitu.
1: Cuma dia
0: ya,
1: doang di keluarganya di rumah, yang bisa main
0: okay,
1: gitar.
0: Oke, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play di guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. And then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another
0: kind. Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Mm-hmm. And
2: saya
0: mat from God ya. Yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bersama sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AG. Halo
1: everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya, apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Yeah. Yeah.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocal, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Cool. Impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fans itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fans? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: pelindung ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have the shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Veins is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Veins.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Veins?
2: Yes, Iron Veins.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Veins. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Oke, okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak okay, banget mas.
0: Banyak banget dari Indonesia. Oke. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga, dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels named Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet. Not yet, ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen and.

0: kalian bakal suka.
1: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan, silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go. Shumo AG.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Jaga malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa, ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Seperti biasa teman Produa, Deni bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Produa. Tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga ada topik yang kita bahas nanti teman Produa ya. Dan pastinya ada lagu-lagu enak juga yang nemenin kamu di malam Sabtu ini. Teman Produa, ya pasti banyak dari kamu yang lagi mungkin udah merasakan vibes-vibes weekend. Teman Produa udah mulai perjalanan liburan mungkin ya, short getaway mungkin ke Kuningan atau ke Majalengka teman Produa. Yang penting hati-hati di jalan teman Produa ya. Dan teman Produa, sebagai lagu pertama di Jaga Malam kali ini, Deni punya dari salah satu band berasal dari tim di Piala Dunia yang bakal melawan Brazil dari Jepang teman Produa ya. Ada One Ok Rock dengan Stand Out Fit In.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau misalkan Avengers Endgame ini bakal tayang lagi, Teman Pro 2 ya. Bakal tayang lagi di bulan September, Teman Pro 2 ya. Ini tanggal 25 bakal ada cuplikan baru dari film 3 jam ini, Teman Pro 2 ya. Ini dari sutradara Joe dan Anthony Russo, dia bilang begitu, Teman Pro 2 ya. Dan selain itu, baik Endgame maupun Doomsday ya, yang dirilis 18 Desember 2026 akan ditayangkan dalam Infinity Vision, sertifikasi baru untuk bioskop format besar premium. Inti Infinity Vision diklaim memberikan pengalaman sinematik terbesar, tercerah, dan paling imersif bagi para penonton film. Seperti diberitakan Variety ya di hari Kamis kemarin, Teman Pro 2, teknologi tersebut sekarang hadir di 75 bioskop di Amerika Serikat dan 300 bioskop secara global. Teknologi tersebut menyajikan layar terbesar untuk skala maksimum, proyeksi laser untuk kecerahan dan kejernihan yang superior, dan format audio premium untuk suara yang sepenuhnya imersif, Teman Pro 2 ya. Jadi gak tahu deh, ini di Indonesia bakal rilis ulang atau tidak. Mungkin kita nanti tunggu kabar terbarunya aja, Teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal film, Avengers Endgame ini jadi salah satu film yang Denny tonton dua kali. Dan nontonnya di bioskop, Teman Pro 2. Sampai sesuka itu sama film ini, Teman Pro 2. Sama Endgame ini, Teman Pro 2 ya. Denny sampai nonton dua kali, Teman Pro 2. Nah, kamu ada gak sih film yang sampai kamu tonton berulang kali saking kamu sukanya sama film itu? Boleh banget ya cerita ke Denny di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRIPro2Cerwon. Lagu selanjutnya Denny punya dari Galantis dengan Emoji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

baru saat Avengers Endgame tayang lagi di September nanti teman Pro 2. Ini sih penasarnya klip-klip apa yang bakal keluar nanti ya. Dan ini juga lagi nanya ke kamu teman Pro 2, film apa yang bikin kamu nonton sampai 2 kali? Entah kamu itu saking sukanya sama film itu, terkesima gitu ya, pengen nonton lagi, atau mungkin belum ngerti sepenuhnya jadi kamu nonton lagi. Nah, boleh banget ya cerita ke Denny di WhatsApp di 08112020937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRIPro2Cirebon.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan, Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Segar jamblang masakan Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 ini masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, dan juga masih nanya ke kamu ya, film apa yang bikin kamu nonton berulang kali. Kamu boleh jawab di WhatsApp 0811 2020 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ada kabar ya, kalau Avengers Endgame ini bakal dirilis lagi di tanggal 25 September nanti teman Pro 2. Tapi belum tahu ya bakal dirilis ulang gak di Indonesia. Kita tunggu aja update selanjutnya teman Pro 2 ya. Dan Avengers Endgame adalah salah satu film yang Denny sampai tonton 2 kali teman Pro 2, karena saking sukanya sama filmnya. Dan masih ada beberapa detail yang Denny masih kurang paham, akhirnya Denny nonton 2 kali gitu. Bahkan nih teman Pro 2 ya, yang pertama Denny itu nonton di bioskop yang biasa, maksudnya bukan yang normal lah, yang screennya kecil gitu teman Pro 2. Nah yang nonton kedua kali Denny nonton di IMAX teman Pro 2 ya, biar berasa gitu teman Pro 2. Gede gitu kan, terus soundnya juga lebih bagus, jadi experience-nya lebih imersif teman Pro 2. Nah kalau kamu teman Pro 2, film apa yang pernah kamu tonton sampai 2 kali? Boleh banget ya jawab di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat, pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang enggak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di hari Minggu ya. Denny bakal siaran dari jam 8 malam, teman Pro 2 ya. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi teman Pro 2. Denny harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi di

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

0: Presiden Prabowo Subianto membuka sarasehan kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GSIC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
0: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Wiyarto mengatakan tujuan acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
0: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Plus Udara untuk Indonesia.

Joshua Sihombing.

Tokyo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah muda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Pergantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya Bal, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow. Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi. Tim asuhan Celso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland. Pembagian monetisasi pembagian tugasnya itu udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang. Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia. Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh. Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang dia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam

1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis, namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk

atau juara peringkat satu grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final, dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Gimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya, dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up, nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up
tim favorit Brazil ya, kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik ya, pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senti Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul setengah dua, sekitar setengah dua atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami lagi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih.

0: 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah imbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan gula gembira ini kalau di TVRI, yeah, itu.
0: Yeah.
2: Kita ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghibur pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan, yeah, untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
0: Ya, yeah. Kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
0: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu, yeah, sudah hampir menyeluruh ada, oh, semua titik.
0: Iya, iya, iya. Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, ya, kelurahan, ya, ya,
2: hampir,
0: ya, itu sudah, ya, menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Iya. Ya.
0: Antusiasme, ya, masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
0: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi, ya, perputarannya,
2: iya,
0: Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
0: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2,
0: iya,
2: tapi itu dari luar daerah itu.
0: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk
2: iya,
0: kegiatan,
2: iya,
0: antusiasme masyarakatnya, ya.
2: Iya, iya.
0: Ini kan pertandingannya, iya, dini hari dan pagi nih, Pak, kan, dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih?
2: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita mau memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah gitu, tanpa harus beli apa itu data atau apa gitu. Ya, kita fasilitasi seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu, terutama di jam-jam kerja, Pak.
0: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal, begitu, Pak, ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Tetap tahun 2025,
0: ya.
2: Termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya Nobar ini nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 35, iya.
0: Oke.
2: Okay. Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya. Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
0: Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah-indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong tim apa ini Pak yang didukung Pak?
2: Gimana?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan atau mendukung Argentina ini.
0: Argentina ya? Iya, iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini Pak ya.
2: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh Pak, nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini Pak. Jadi sambil dengar bola Pak, jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu, sangat menarik sekali. Bisa dibawa juga ini Pak Mahmud.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, yang sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini, malam itu.
0: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah tidak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
0: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakkan pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
2: Ya.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Indonesia.

0: nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Marindo, selamat pagi. Pak Mona. Kabar baik Pak Marindo ya?
3: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
3: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi. Karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya.
3: Begitu Mas.
1: Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
3: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKOR W. Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di setiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
3: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya.
1: Ya.
3: Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKOR W. Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
3: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya,
3: dini hari. Tengah malam dengan pubu.
1: Iya.
3: Iya. Itu tiap hari, Pak. Sampai dengan setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Ada evaluasi Pak sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri Pak?
3: Ya sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau terkait subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
3: Iya. Jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya. Gitu. Antusiasme
3: pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya?
3: Alhamdulillah antusiasme cukup baik. Masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya
3: ya sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Dan bagaimana Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan
3: siang
1: Pak, gimana itu Pak?
3: Ya tentunya kalau kami pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
3: Iya, free. Semua free.
1: Iya loh Pak, itu kan gimana, mereka kan momentum, ini kan kita membantu ya Pak ya di situ ya. Iya.
3: Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang karena salah Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menutup free juga. Jadi saya menghimbau juga, dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong. Gitu.
1: Yang makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
3: fasilitas
1: free gratis.
3: Semuanya free.
1: Ya, tinggal datang, menikmati, dan yuk jajan di UMKM, gitu Pak
3: jajan
1: ya.
3: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
3: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berkoordinasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi pamung praja.
1: Iya.
3: Kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama Mas.
1: Ya. Ini kan masih dalam fase grup Pak ya, walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
3: Oh iya pasti, pasti Mas. Kita prepare nanti mulai dari apa perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan pasti
1: seperti apa itu Pak?
3: Meramaikan ya. Gimana Mas?
1: Bocorannya seperti apa itu Pak? Meramaikannya ini Pak?
3: Ya yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk sama-sama meramaikan. Jadi saya minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk gitu. Hadir
3: BUMD ya, Pak. Dan ini perusahaan-perusahaan dan apa namanya perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu Pak ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
3: Kita akan minta surat Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya atau evidennya nanti bagaimana Pak? Bagian
3: nanti dengan surat ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu Pak?
3: Oh, enggak perlu ya. Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
3: Iya, saya kira-kira kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya Pak? Terutama
3: alhamdulillah,
1: sudah terasa
3: bisa ya. Nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
3: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
3: ya,
1: iya.
3: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke. Okay. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya, dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini Pak?
3: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana
3: usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin. Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
3: Salam sehat, selamat pagi,
1: Pak. Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo.

0: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
1: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7.13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya.

0: berita-berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya. Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
2: Ditanya baru identitas ya. Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas kita ya.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf. Di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut.

0: Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Liga terakhir itu selalu masuk final, 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh,

0: berbeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Albi.
1: Sepertinya

0: Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum peralatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah satu kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus lihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pemain sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
1: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bung.
0: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland atau pundi gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersama dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Aryo.
1: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Hanya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner-up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Kedua dia ngamuk.
0: Jadi
1: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru, walau memang mereka di ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama, yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin di atas kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu dari salah rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita mesti ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka setelah menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
0: Okay.
1: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka ya, saya pengen lawan siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
0: Oke, baik. Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner-up-nya akan ketemu dengan runner-up E, ketemu dengan runner-up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner-up, tentu saja kalau mau aman langkah selanjutnya adalah harus juara grup gitu dong Pak.
1: Kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
0: Oke.
1: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
0: Nah.
1: Di runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya terlepas tadi saya bilang kan, terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main kali kalah pulang lambung dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
0: Mm-hmm.
1: Ya mereka harus apa, pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dan kondisi bahwa apa, hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi lagi-lagi apa namanya, apapun yang terjadi ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif gitu. Artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tuh udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
0: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan di, terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan, bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 atau 3-3 kan gitu seru ya. Nah, biar gak ngantuk gitu Bang Karyo ya.
1: Baru mau ngomong tuh, karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
0: Ya. Apalagi
1: ya, sehari kita nonton pertandingan juga ya.
0: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya kan begadang juga ya Bang Karyo ya.
1: Betul Mas.
0: Nah, gini. Betul. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagian 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya, kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya, Jerman sama Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih, apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup, kan itu sebuah pertanyaan. Dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
1: Artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang enak, sedap-sedap dan tak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
0: Okay.
1: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya masalah kendala soal itu kan. Dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa apa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
0: Okay.
1: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan. Jadi stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain budget miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tangan Ghana ya.
0: Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh. Aduh.
1: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu. Makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya enggak terlalu bagus. fokus buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin sih.
0: Iya.
1: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
0: Iya. Toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, itu lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
1: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam aspek performan ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Semuanya penyerang itu, mau kita ngomongin Harry Kane gitu ya, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk ran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi apa nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim motor. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
0: Oke, baik, kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar, karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Aryo. Selamat malam Bung Aryo, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga, jaya selalu ya.
0: Jaya.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya

Sosial Republik Indonesia menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup E antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung, selamat olahraga?
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari Grup E. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari di waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal, dan Irak. Ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 dengan nilai yang sama, tetapi average goalnya 7 kemasukan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup E. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Yeah. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner-up grup. Nah, sedangkan kalau dia menempat posisi runner-up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan bertemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikut. Ya. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.
0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Nah, apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah maupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman dua ketua tim ini. Ya. Jadi saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang sangat potensial ya.
2: Iya. Yeah.
1: Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak.
2: Betul.
1: Dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang artinya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out, tampil maksimal pada pertandingan. Penyisihan grup E yang ketiga, top penyisihan grup area di babak di kualifikasi grup E Piala Dunia 2020.
2: Iya. Tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe.
2: Hmm.
1: Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau gol getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain. Ya, saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan, ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan, ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat baik, ya.
2: Yeah.
1: 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia dan saat ini sudah 4 gol, ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi, ya.
2: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
2: Iya,
1: jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil,
2: yeah,
1: ini membawa timnya juara, ya.
2: Yeah.
1: Contoh misalnya Ronaldo, ya.
2: Hmm.
1: Itu pemain yang hebat.
2: Yeah.
1: Potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya sampai sebagai juara. Nama Messi sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Juga Messi juga 2022, ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara.
2: Iya, akhirnya melegakan sekali, ya, untuk seorang Lionel Messi bisa membuat Argentina menjadi juara. Fix, the real goat, kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar, ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya, Bung. Selamat dini hari.
2: Jaya, Pak Sarwi. Selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Bung Anda.
3: Bung Yanto sama siapa?
2: Baru Bung Yanto yang bergabung.
3: Bung Yanto, ya.
2: Yeah.
3: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini, kan ada Irak sama ini, ya.
2: Irak Senegal.
3: Ya.
2: Iya.
3: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
2: Iya.
3: Tapi keyakinan saya kalau Prancis enggak mungkin lah, enggak mungkin kalau enggak main secara nyerang. Dan jelas itu 2-0 untuk Prancis.
2: Oke, 2-0 untuk Prancis, ya, Pak Sarwi, ya.
3: Iya dong.
2: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
3: Jaya,
2: Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
4: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
2: Oh, Pak Toto, ya, baik. Mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
4: Ya,

0: selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
0: Iya, siap.
1: Saya kopinya habis 3 gelas ini. Menu.
0: Waduh.
1: Bola.
0: Udah habis 3 gelas saja belum mulai pertandingannya nih.
1: Iya, ini mau lagi jog lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
1: Prancis.
0: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
1: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 gitu ya. Ini banyak yang nebak 2-1 nih.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari Pak Fadil. Gimana prediksinya Prancis Norwegia?
2: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
0: Oh, kabarnya ya. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Iya. Yeah.
2: Iya, sehat-sehat ya. Iya, ya, saya ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
2: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan Haalandnya ya.
2: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau dari Angelsnya menang.
0: Oh, Angels Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya.
0: Baik, Pak Fadil.
2: Iya. Ya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan memenangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
3: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat sangat wajar ya.
0: Iya. Kenapa tuh?
3: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Michael Olise,
0: yeah.
3: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya. Dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya.
0: Iya, klub elit Eropa.
3: Eropa yang sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas kertas.
0: Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
3: Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya, karena yeah. juga punya pemain-pemain yang mempunyai kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini pemain-pemain ya.
0: Yeah.
3: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan lah. Jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Prancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis. Kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ekuador
3: ya, di luar dugaan Ekuador bisa memborbardir Jerman. Harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun itu di tingkat internasional. Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis. Meskipun memang dalam catatan head-to-head ya Bung Fadil, dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya, dan plus pertemuan ini Prancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Prancis dan head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton atau fasilitas sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga
3: ya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
3: Ya itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama
0: ya.
3: Stabil, cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naluri pencetak gol, katakanlah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland, ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: mencetakkan
3: gol ya,
0: jangan kasih bola ya.
3: Jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia masuk ke lapangan, ya, tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
3: Kadang-kadang sudah di depan gawang, tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Tapi berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol, ya Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya, seperti magic lah, magic.
0: Seperti rudal yang bisa menarget
3: benar,
0: gitu ya.
3: Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
0: Iya.
3: Nah, ada begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
4: Ya, selamat pagi.
0: Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Dan bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
4: Ya, memang alarmnya memang harus tidur.
0: Dukung siapa Pak Andi?
4: Ya, yang jelas saya di bela Norwegia.
0: Oh, Norwegia, ada dua orang nih bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
4: Karena salah satu predator di Norwegia menyerang kualitasnya lagi.
0: Oh ya, predator Manchester City juga itu.
4: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
4: Bung Yanto memang semua tim ini dia pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
0: Ya.
4: Apalagi banyak berkandang berkisar di klub elit Eropa gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih Pak Andi?
4: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
0: 2-0 Norwegia mencetak golnya Haaland diborong.
4: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
0: Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland, namun Bung Yanto kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain.
3: Ya.
0: Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
3: Iya.
0: Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? juga, tidak ada nih, dicadangkan juga.
3: Ya bisa saja ini menjadi strategi dari Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain utamanya di babak yang pertama ini. Atau pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun baiknya jadi dalam terapruk ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa alami disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar, tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi
0: dominan. Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi kita melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
3: Saya kira rasanya tidak demikian. Jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbak ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini untuk menurunkan sang goal getter.
0: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan? Atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Sjöldrup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
3: Saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi, baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan tipenya menyerang ya. Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol. Artinya

0: mencoba untuk berusaha mencetakkan gol lebih dulu ya dengan menyerah, tetapi sekali lagi siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan itu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
1: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat utang-utang gak ada halan gitu ya, kalau full bertahan gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup E, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda, kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde. Balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desire Doe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya, baik saudara pendengar. Kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desire Doe, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe kali ini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Osman Dembele, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez. Kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Lebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti. Ada pemain Prancis terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tebal langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desire Doe, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disundul saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia pendek saja dilakukan Desire Doe. Tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya. Kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Desire Doe nampaknya. Namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo. Kirim ke depan kepada ada Christian Torstvedt. Masih Christian menguasai bola. Ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan ada Oscar Bob di sana. Masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya, Andreas Stelbrook tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan. Ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe. Langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan. Ada Osman Dembele,

ketujuh di babak yang pertama ini memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Perancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari

0: umpan-umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tendangan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
1: Ya, baik, Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8:22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Osman Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
2: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional foul dilakukan oleh Berg, karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional foul oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Magninan, masih Magninan otak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano. Kali ini masih Upamecano ke depan yang dimaksud tadi Mikel Olesya. Tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Torsvik. Tetapi bolanya masih sangat lemah, sehingga dengan santai Mike Magnan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola. Tapi tidak henti di situ, kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain 4-1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Perancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Perancis tadi. Doe ke tengah kembali kali ini, coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, jadi masuk dalam Mbappe, masuk ke kotak penalti. Diusir tadi oleh Leo Ostigard dengan sigap, dengan kepala plontosnya tadi Ostigard. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah. Kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti melengkung. Kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis. Umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini, sayang memang tidak ada yang menyambut. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia ini, Fredrik Aurnes. Coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi. Tetapi Maxen Lacroix, backs dari Prancis ini, menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik. Masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tuju ada Theo Asgard. Disapu tadi, maksudnya kali ini diambil oleh para pemain dari Prancis, masih ke kotak penalti. Sedangkan kaki kiri tadi, sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang karena memang tendangannya tertahan oleh bek dari Norwegia sehingga lemas saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis, sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia sudah dilakukan. Kemana arahnya kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah. Masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini.

Christian Torsberg. Saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsberg, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning, memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya. Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini. Berg coba melirik ke tengah, kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan, melengkung kali ini ke Tabinati. Sayang sekali, masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola, tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah, tadi coba diambil oleh Olise. Baik sekali penjagaan dari Olise, jatuh kali ini kepada Leo Østigard, masukkan

0: menahan tadi, kontrol yang baik dari Jørgen Strandgren Larsen. Sayang memang tendangan polinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxime Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah Michael Olise bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Lacroix. Coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis. Lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise. Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan. Ada Dembele. Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise. Coba lagi ke sebelah kanan. Bermain 1-2 bersama Manukone kali ini. Terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia. Anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini. Masih kali ini ada Olise. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan, masih ada Tchouaméni. Ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torsen, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia kali ini. Manukone dari tengah lagi-lagi pemain Perancis. Coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia. Coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Perancis ini sudah offside. Sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang menggunakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih ke biru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strandgren Larsen. Arahkan lagi kali ini juga dicuri oleh para pemain Prancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti. Berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini. Tchouaméni ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi. Kali ini Tchouaméni dari kiri, dorong ke depan kepada Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doué. Kali ini Tchouaméni masih ke tengah lagi pemain dari Madrid tersebut. Coba membantu serangan dari Upamecano. Ke sebelah kanan kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele, dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah. Terus lagi membantu serangan dari Maxime Lacroix. Coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele. Masih Dembele dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise. Masih kali ini Tchouaméni ke tengah lagi. Oh, hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone. Arahkan ke sebelah kanan, Kadir Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Østigard tadi, jatuh kepada Bergkamp ini. Østigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsfjord. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan. Bermain 1-2, dicocor saja tadi oleh Theo Østigard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia. Oh, baik sekali Theo Østigard kali ini, hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan. Aduh, Mas. dominasi. Tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia. Masih mencari kawan, tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran. Arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan kaki kiri. Masuk! Guri. Bagaimana? Tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti. Mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali yang memang begitu lezat sekali. Tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik untuk kedua kalinya. Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya, Bung Senti, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar bukan penjaga gawang.
0: Oh, justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Tello Asket dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean dan langsung membuktikan lagi, Bung Yanto, ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
1: Ya, betul sekali Bung Senti. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya. Kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia, dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya. Tello Asgard juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa, artinya masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
2: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi. Nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis. Namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian, yakni Leo Østegård. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele melambung bola mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olisee, namun masih membentur tadi tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Ndoe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Prancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia, kirimkan umpan, masih ditahan saja bola. Ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe, tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez tendang langsung. Oh, Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara sudah 1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Osman Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Telo Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
1: Iya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Prancis, ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya, artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Prancis. Nah sebaliknya juga begitu, lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Prancis yang tidak mengontrol barisan belakang, ya boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian suatu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya, artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan, mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apa hasilnya saat ini, memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup menarik karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa men-targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
2: Baik, terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini, dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini saudara pendengar, Prancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Prancis kepada Desir Doué tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Osman Dembele, namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Telo Asgard. Masih Telo Asgard ke belakang kepada Leo Østigard tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik Aursens, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Maignan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola setelah sempat terjadi kemelut. Kali ini kembali Prancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, coba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix lebar ke sebelah kanan, ada Michael Olise kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kredrup tadi, masih Andres, tengah kepada Telo Asgard, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Fredrik Aursens, masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya, di sana ada Oscar Bob, tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkener, pindahkan bola kepada Leo Ostigard, maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi maksudnya, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez lakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya Theo Hernandez, lempar bola ke depan kepada Desir Dowe, berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia, langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah, ada Leo Sigard, masih Leo mencari rekannya, membawa bola ke belakang, kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob, namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, ada Jørgen Strand Larsen. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi Dayot Opamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jørgen Strand Larsen tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Michael Olise, masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouameni, ke depan kepada Ousmane Dembele, masih Ousmane Dembele menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desert Doer, nampaknya kepada Theo Hernandez, pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desert Doer, mendekati kotak penalti dari Norwegia, kembali kirim umpan ke tengah kepada Ousmane Dembele, kali ini ke sebelah kanan, masih Ousmane Dembele kuasai bola, tendang langsung, lagi-lagi Ousmane Dembele, gol. Ousmane Dembele mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Ousmane Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Ousmane Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Ousmane Dembele mencetak
3: hat-trick. Ya, hari ini Dembele menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sebelah kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya. Karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembele. Karena ini 3 kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi ini karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya. Jadi dari santai sekali kita melihat Dembele dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini, bermain luar biasa dan membawa Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari, Bung Erik.
2: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Osman Dembele, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendangan langsung kirimkan umpan tadi Osman Dembele ke tengah tadi kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Egil Selvik. Dan sudah mendengar lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
3: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan, Fredrik Aurnes coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard, ke depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norwegia coba merangsek ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejoderup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas. Posisinya memang cukup jauh, 32 meter dari gawang Maidan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia, coba lagi Andreas Sejoderup umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis. Bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard. Cepat kali ini para pemain dari Norwegia, ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Bokan, masih Bokan kali ini coba lagi dari kiri, menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tuju adalah Bob, sayang sekali tidak tepat sasaran. Justru umpannya dilakukan oleh Leo Østigard keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacroix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tchouaméni, kali ini ke Tchouaméni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tuju adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini, Doe, kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14, Fredrik Aurnes, masih Doe, coba slam opter melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Strand-Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis, Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia. Balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone coba lagi seser ke sebelah kiri, kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe, dihadang tadi bukan
1: sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Bob. Bob dari Norwegia coba meliuk-liuk dia, dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari Prancis, arahkan lagi ke depan tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andres Jelderup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østergaard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Telo Asgard. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østergaard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Konde, balikan lagi kepada Upamecano, back pass kali ini kepada McDan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini McDan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacorix ke depan tadi, bermain 1-2 kali ini Konde dari tengah, geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri, masih Dembele menggiring bola ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Konde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doué. Kali ini Doué coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doué menggiring bola terus masih Doué mau coba kokang, tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Østergaard. Balik lagi kali ini Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis. Coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez. Coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Kone bekerja sama bersama Tchouaméni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia. Masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini Dembele arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia. Pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan, back pass lagi jauh kali ini kepada Leo Segat ataupun kapten kesebelasan Berg. Bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Østergaard, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi, hampir dicocor oleh Doué, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri. Coba Andreas Jerderup masih masuk ke kotak penalti, di umpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Mike Magnan. Memasuki menit ke-42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten kesebelasan Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi, masih terus mengalir tadi, tetapi diusir. Dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bolong, potong, 3 pemain, Dembele lagi, Dembele ke tengah, tidak menemui kawannya. Justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimaksud tadi satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe, lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan. Setelah unggul 3-1, kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya, dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Konde, arahkan lagi kepada Theo Hernandez. Kali ini Tchouaméni arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Dowe. Dowe tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Arnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone, Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk ke jantung pertahanan. Kone coba lagi, berbahaya 1-2 dengan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis memasuki waktu normal. Kali ini hampir 45 menit kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Prancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni, baik sekali Tukameni melindungi bola. Theo Hernandez dari kiri kali ini Prancis. Oh, jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, ada Desir Doué, masih Desir Doué masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise, masih Olise, tendang langsung, wow! Olise, tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doué tadi, masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola kuasai oleh kiper Mike Magnan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, lari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torvet tadi, tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan mendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjørkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan, hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Prancis. Kembali Desir Doué dari sisi sebelah kiri coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doué kali ini dari Prancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman. Ousmane Dembele. Masih Ousmane Dembele, otak atik dia. Kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe. Belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone. Masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doué. Masih mencari rekannya Desir Doué. Pendek saja kepada Michael Olise. Belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe. Belakang lagi kepada Maxen Lacroix. Kepada Daya Upamecano, main-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Ousmane Dembele masih menguasai bola, kelingkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Ousmane Dembele hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua, namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
4: Baik, terima kasih Bung.

0: pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi ya, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya. Bahkan dari segi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat 2 dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya. Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner-up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shoot and goal-nya sementara Norwegia hanya dua ya. Kemudian dari shooter nopan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya artinya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis. Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya. Ini menjadi semacam bom waktu bagi Norwegia. bukan mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi kan. Hari ini 3 gol dan juga pada pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung
0: Sabil.
1: Ya, Sabil sepertinya pada pertandingan melawan Sinega juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah. Dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam gol Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembélé juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena ya, bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil, bermain tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan ya. Pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Bu Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua, atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solat kan ini, apakah memang dia menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner-up saja ya. Jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland. Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, itu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya, tentu ya.
1: Dia akan tampil juara grup, akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C atau D atau F atau G ya. A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat lebih dahulu. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jelang waktu berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5.

0: Pemerintah kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari. Karena menurutnya, pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah, untuk itu memang tidak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas BPPH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya beberapa juta, tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, ini yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi

demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya. Masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Ya baik, terima kasih Sabar dan benar-benar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola.

ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjorkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Marcus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard dan ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo. Masih Leo mencari rekannya. Lingkaran tengah lapangan pertandingan, Leo Østigard, pemain Klontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Marcus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi. Bola jatuh di kaki Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jorgensen Larsen, namun berhasil dicuri kembali. Bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleidrup. Arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada pemain Leo Østigard tadi. Masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan, saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu. Akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jorgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen. Sementara kiper dari Prancis, Mike Maignan, siap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang Jorgen Strand Larsen, masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi dengan cukup baik tadi Mike Maignan, mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Strand Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Maignan. Dan selamat gawang Mike Maignan, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Maignan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Maignan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix. Tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norway.

0: kembali berbuat gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia, Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Markus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan. Ada Orsen Fredrik. Pendek kepada Oscar Bob. Masih ke Oscar Bob. Tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob masih. Oscar Bob menguasai bola. Mendekati kotak penalti. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg kepada Oscar Bob tadi. Oh. Hampir saja tadi. Umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg. Hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Horgan Larsen. Masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola, kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andre Sørdrup. Masih Andre Sørdrup. Dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh nampaknya tadi sempat membentur pemain Prancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Prancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi. Tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
1: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Sander Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan. Sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau terarahkan ke sebelah kanan kepada Aurnese. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tukameni. Ke depan lagi kepada Dembele. Bermain 1-2 bersama Olise. Dihadang tadi oleh Østigard. Sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil. Umpan ke depan melewati garis tengah. Yang dituju tadi adalah Sander Larsen. Dicuri lagi oleh para pemain dari Perancis kali ini. Olise terus mengejar kali ini. Masih mengiring bola. Arahkan ke sebelah kiri kepada Doe. Doe kontrol sebentar. Melihat ke tengah. Balikan lagi ke belakang. Coba kali ini Mbappe. Tendangan kaki. No. Percobaan dari Mbappe. Lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemain yang kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera. Kiper yang memang bermain bersama Watford ini, Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
2: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk kedua pemain baru lebih agresif melakukan tekanan-tekanan, tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya. Sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah, bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal Bung Senti.
1: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen, ke tengah lagi tadi kepada Østigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sliding-an dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnin, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Østigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia, coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Østigard, dorong sedikit kali ini Østigard, dribbling dengan santai Østigard, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini, mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokameni, ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bukan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbigar ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe, arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe, oh ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar, ke tengah lagi kepada Tukameni ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Østigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise, ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melembung, berbahaya kali ini, satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi nampaknya ada Lacroix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offside terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvig jatuh kali ini ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali untuk Prancis sudah dilakukan cepat Tchouaméni ke sebelah kanan kepada Konde. Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele. Kontrol kaki kiri Dembele, masih Tchouaméni ke tengah lagi kepada Konde. Konde arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez. Ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri. Masuki kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi oleh Morten Thorsby. Tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 Jenny Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati adangan dari Arsenal, tetapi pemain nomor 14 berkepala pelontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Søren Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana. Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan 0-0 kali ini. Para pemain dari tim Norwegia masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri. Lemah saja tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari dicuri kali ini oleh Mbappe. Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan dalam penalti. Mbappe kali ini lolos dari kanan. Masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tchouaméni kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise. Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele. Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis. Kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigard, sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis. Tchouaméni tepat di tengah bidang pertandingan. Tchouaméni santai-santai saja akan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsek ke dalam kotak penalti, tapi dibantu kali ini Olise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi Sergio Deruf, tetapi serangan balik dilakukan. Dembele dari sebelah kanan masuki kotak penalti, masih Dembele. Tadi maksudnya ingin memberi umpan, tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia. Sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Stapen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol Dembele nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga bermain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki. Umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini. Dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe. Umpan lagi, tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran, sehingga menit ke-65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
3: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain, dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya. kotaknya tadi. Dimasukkan untuk menambah ataupun melapis. Lini tengah dari Norwegia. Dan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Siap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola. Jatuh Manu Kone tadi, dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez. Tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh. Kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Kone. Sisi sebelah kanan kepada Desir Bowe. Disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan. Dan bertepatan dengan momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini, Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain di kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Deschamps ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik, karena bagaimanapun sepertinya Didier Deschamps sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua atau memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini untuk, karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stale Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
3: Ya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan ini?
2: Ya, kelihatannya saya berpikir Erling ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang 3 angka itu tidak mudah untuk disamakan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekian gitu mereka.
3: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg, namun umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar, masih Telo Askar kepada Oscar Bob. Tendangan langsung masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola dari sisi sebelah kiri ada Andre Seldrup, namun dibuang saja bola oleh Madsen Lacroix tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia Patrick Berg memberikan isyarat dengan tangan kirinya, tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez, tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat, masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing, di sana ada Desir Drouet, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat, ada Marcus Pedersen tadi, buang saja tadi oleh Manu Konde tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Andreas Kleidrup, belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada kapten Patrick Berg, tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik, masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlarsen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni, langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Aursnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen, masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik, pendek saja ke depan kepada Leo Ostigat, bawa bola, jalan pelan dia mencari rekannya, pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigat, depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi, oh mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi, hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis, namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg, masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada Ostigat. pendek ke depan kepada Telo Asgard, pada Marcus Pedersen, kembalikan kepada Telo Asgard, belakang kepada Østigard, kembalikan kepada Asgard, Telo Asgard, hinggakan ke sisi sebelah kanan kepada Martin Thorsby, kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob, masih Oscar Bob kepada Patrick Bat, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bat mencoba membangun serangan tadi, masih Martin Thorsby kali ini dari Norwegia, dari sisi sebelah kanan Norwegia, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen, tarik mundur lagi ke belakang kepada Østigard, umpan jauh ke depan kepada Larsson, pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob, tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Aursnes, masih Aursnes, depan kepada Oscar Bob, pendek kepada Morten Thorsby, kembalikan kepada Oscar Bob, maksudnya tadi kepada Patrick Berg, namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen, arahkan ke sisi sebelah kiri Andreas Kjærbrup, mendekati kotak penalti dari Prancis, berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi, namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia ada Telo Asgard, ke depan kepada Oscar Bob, kepada Larsson, kembalikan kepada Oscar Bob, ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung, oh masih membentur tadi, bola muntah tadi Patrick Berg, namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Aursnes, oh tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi ada Bradley Barcola, dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan ada Kone, depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya, tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki, masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki, belakang kepada Manu Kone, main 1-2 Cherki dengan Kone, pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez, tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola, tarik ke belakang kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, masih menguasai bola, mencari rekannya, depan kepada Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate, tarik lagi ke belakang Lacroix, masih Lacroix pada Konate, masih mencari rekannya Konate, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan, pindahkan lagi kepada Lacroix, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Desert Doe, kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik, ada pemain Barcola tadi, oh hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi, memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis, langsung melakukan tendangan pendek tadi Desert Doe, kirimkan umpan crossing di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone, masih Kone, Kanu kali ini Ryan Cherki masuk ke kotak penalti, masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desire Doe, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola, ada Desire Doe, kirimkan umpan crossing, Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia, masih Ryan Cherki, ada Manu Kone, oh dicuri saja tadi bola oleh Andres Keldruk tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen, tendang bola jauh ke depan. Ada Jorgen Strand Larsen, masih Larsen, tendangan bola kepada Patrick Bird, kepada Oscar Bob, namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan, bola tarik mundur ke belakang kepada Ostigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan, justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate, yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang emas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Magnan. Dengan kaki kanannya, kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah, Berg coba diarahkan ke tengah, masih menantikan. Kali ini Berg sudah melambung, kali ini berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi, ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis, tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah, kali ini coba kali Konde, tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Magnan, Magnan ke tengah lagi kepada Tukamendi, Tukamendi kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tukamendi, pemain asal Real Madrid ini bekerja sama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini, agak menggiring ke depan kali ini Tukamendi, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate, Konate geser lagi kepada Lacroix, Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez, umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola, sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan. Sudah diarahkan kali ini kepada Ostigard, Ostigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen, ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini dari tengah, pemain yang baru masuk Nusa di sliding tadi, bukan sebuah pelanggaran karena play on, kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi di arahkan kali ini Ordnance, masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg, kali ini Berg kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa, Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg, masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang, Ostigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satuan dunia bersama Nusa Kradi, coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini. Justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini. Dan juga Konde diganti oleh dua pemain, yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia. Arahkan lagi ke tengah, ambil diambil oleh pemain Norwegia. Sayang sekali tadi, Ostigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini. Sayang tidak jelas tadi tendangan dari Ostigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi. Pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali Prancis, Tchouaméni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué. Sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini. Coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Magnan. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Beck, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2, Theo Hernandez. Tchouaméni kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto, coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi, kali ini masih para pemain Prancis, coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20, Doué kali ini. Doué lagi-lagi Prancis, coba lagi dari tengah, masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendribbling bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia, santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix, geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Ostigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Ostigard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi, salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2 kali ini. Cherki masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi kali ini para pemain dari Prancis. Masih Barat Gola kali ini, coba tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barat Gola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini. Konde ataupun Kone dari tengah kali ini, masih para pemain Prancis. Alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doe. Doe lagi ke kanan ataupun ke tengah, kali ini masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tukameni, geser lagi kan ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Batgol, dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on. Kali ini masih Theo Hernandez dengan kaki kiri. Percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari back kiri ini dengan asal tim Al Hilal oleh Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Perancis. Tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh, sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic. Melintasi garis tengah kali ini diheading oleh Ibrahim Konate. Bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergelak terus, gerorong ke depan. Kali ini Kone masih mengirim bola masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia. Dihadang tadi oleh Østigard, kali ini jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Doe. Doe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia, kali ini Strand Larsen dari tengah, dicuri lagi oleh Tukamendi kepada Cerki. Kali ini Cerki lewat di garis tengah, Cerki dihadang satu pemain dari Norwegia, memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto ke sebelah kanan. Kali ini kepada Lacroix, masih Lacroix ke tengah, kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan, geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menarik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri, kali ini coba menusuk. Kali ini Barcola umpan tidak jadi, kali ini lebih menahan, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Guri, bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez, menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
2: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di dalam kotak penalti. Dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senfi.
1: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magnan. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix. Dan dengan bersamaan itu, wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup. Dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
4: Baik, terima kasih Bung Senfi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya, namun sayang sekali dari kubu Norwegia ini nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini dengan tetap mencari babak pertama dan justru kebobolan lagi nih, jadi 1-4 Mugianto.
2: Iya, dengan kekalahan telak 4-1 ini memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar.
4: Iya.
2: Tetapi secara permainan jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua.
4: Ya.
2: Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana menyimbangi ya, menyimbangi Prancis ya.
4: Yeah.
2: Untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steyr Solbakken ini sudah perhitungan berat untuk bisa menyamakan kedudukan apalagi mengalahkan Prancis. Di samping itu juga hasilnya juga toh seri ataupun menang tetap tidak mempengaruhi ke babak 32 besar. Hanya persoalannya saja nanti ketika mereka main di babak berikutnya ini yang menjadi pengaruh, karena dengan demikian Prancis berada di posisi juara grup C itu stabil ya.
4: Yeah.
2: Sementara tim Norwegia akan menempati posisi runner up yang kemungkinan besar di babak berikutnya kesebelasan Prancis akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, D, F, G atau H. Kita belum tahu siapa.
4: Iya.
2: Sekarang sementara Norwegia ini akan menghadapi runner up grup E yang akan dimiliki oleh Pantai Gading. Karena
4: iya,
2: hari ini meskipun pertandingannya belum selesai ya, tapi Pantai Gading sudah unggul 5-0 atas Irak.
4: Irak itu
2: di grup E.
4: Irak itu lawan Senegal di grup yang sama.
2: Senegal.
4: Yeah.
2: Jadi Senegal sudah unggul 5-0, artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi di hari grup E itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading.
4: Yeah.
2: Satu lagi Ekuador.
4: Ekuador ya. Betul. Jadi ya, yeah, Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E, yeah, di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya. Yeah. Sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia, yeah, ya Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu, karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0, sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya Bung Yanto ya.
2: Iya,
4: di grup I.
2: Di grup I. Tapi ya sepertinya Senegal tidak lolos ya Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
4: Iya, poin 3.
2: Poin 3.
4: Dan tapi selisih golnya positif 2 nih ya.
2: Positif 2. Mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
4: Iya.
2: Masih belum.
4: Baik, Bung Yanto.
2: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencipta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1, ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
4: Yeah.
2: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
4: Iya, yeah, aduh. Iya, ditunggu-tunggu Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
2: Ada 3 pemain utama yang sudah diturunkan.
4: Iya, di Norwegia, pemain Arsenal, pemain Manchester City dan Atletico Madrid. Sayang tiga-tiganya enggak mau dimainin nih.
2: Mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
4: Iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4 gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick, menit ke-7, menit ke-20, menit ke-32, dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Desir Doué, dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard. mencetak pada menit ke-21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4 untuk Prancis. Kita ke Rembang, ada Pak Solin. Selamat pagi Pak Solin, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
4: Jaya Pak Solin, bagaimana nih melihat hasil Prancis menang 4-1?
5: Ya, luar biasa untuk Prancis ya.
4: Ya, tadinya menyangka, ya. Tadinya jagoin mana ya?
5: Ya, tetap Prancis lah.
4: Wow, memang jagoin Prancis, kalau gitu selamat, jagoannya menang nih.
5: Iya, tapi kalau prediksi saya cuma 3-1.
4: Oh iya, ternyata nambah nih.
5: Iya, ya ternyata masih ada tambahan deh.
4: Iya, baik Pak Solin, terima kasih Pak.
5: Iya. Oke, kalau mengenai Irak ya. Irak ini cukup lawan kita saja yang selalu menang ya.
4: Iya, banyak wakil Asia iya. Kalau di Piala Dunia iya. Ya performanya tidak sekuat Jepang
5: itu.
4: Baik.
5: Salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya Pak Solihin. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Fadil dan Bu Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra dukung siapa sebelumnya nih?
6: Perancis.
4: Oh, berarti termasuk yang senang dengan hasilnya dong.
6: Iya. Jadi si pangeran biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
4: Waduh.
6: Dan yang untuk selanjutnya ya yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya
4: iya.
6: Nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
4: Iya, udah masuk babak kubur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
4: Jaya Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih kayaknya nih.
7: Iya, tadi memang saya sudah berprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup ya, akan selalu menyerang seperti biasa. Cuman,
4: iya.
7: Cuman tadi prediksi saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata keberatannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak ya. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
4: Iya, masih main terbuka. Baik, Pak Sarwi, terima kasih.
7: Waalaikumsalam.
4: Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi, Pak Mus.
8: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih, senang apa sedih nih?
8: Mantap buat Prancis ya. Yes. Ini saya tunggu tadi sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk menciptakan.
4: Iya, Mbappe-nya gak nambah gue nih.
8: Iya, masih belum nyamain Messi ya kira-kira, tapi di antara kubu Prancis itu ada dua pemain tadi ya yang sama-sama kita ampal gos ya. Ada
4: iya.
8: Osman dan juga Kylian Mbappe kita.
4: Dembele dan Doi.
8: Iya betul iya. Sekali.
4: Baik Pak Mus.
8: Selamat
4: pagi jaya Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat. Salam olahraga jaya Bu Ria.
9: Akhirnya aku kan boleh ya. Saya pada boleh. Kalau kita tidak bisa masuk, yang penting aku dukung Prancis, ya kan? Bukannya tahu, yang penting malam ini Prancis gitu. Tadi
4: dapat
9: cewek aku belum di Pro 3.
4: Iya, PA Bung Zidan.
9: Iya, Bung Zidan karena nggak bisa masuk, karena ya dukung aja lah Prancis menang entah berapa skor, yang penting Prancis malam ini menang itu saja.
4: Iya, boleh. Iya.
9: Bang Yanto.
4: Iya betul ada Bang Yanto di sini.
9: Ya. Semangat ya di Piala Dunia ini ya.
4: Semangat selalu Bu Ria.
9: Semangat Bang Yanto. Jangan lupa minum air putihnya. Semangat, salam olahraga jaya.
4: Jaya Bu Ria, semangat sekali Bu Ria. Dan Bu Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1. Tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar. Dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman.

0: 2018 dia pernah menjadi juara dunia, memang di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksananya di Brasil, tapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
1: Iya.
0: Dan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya. Apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
1: Yeah.
0: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
1: Betul.
0: Dan Mbappe misalnya dia usianya belum terlalu tua.
1: Yeah.
0: Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, sekarang 2026 artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah punya pengalaman.
1: Iya, 16 gol, Bung. Ya, luar biasa.
0: Artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak
1: di Piala Dunia.
0: Masuk ke Dembele ya.
1: Iya, Dembele.
0: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
1: Iya, betul.
0: 4 gol ya, 3 gol hari ini dan dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya, tinggal Dembele pernah mencetak gol juga.
1: Iya.
0: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan ya, Bung. Ada Argentina, Jerman, ada Brazil,
1: iya,
0: dan juga ada Belanda, ini tim-tim yang selalu dijagokan dalam
1: tim-tim tradisional ya, di Piala Dunia selalu muncul.
0: Ya, di papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
1: Iya.
0: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
1: Iya. Sebenarnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung, Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading, nanti ketemu Brazil atau Jepang memang.
0: Ya, itu juga.
1: Gimana langkah mereka ke depannya, Bung Yanto?
0: Ya, tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
1: Iya.
0: Brazil tentu dia sudah punya mental juara di samping. Yeah. Memang saat ini pemain-pemain Brazil tidak terlalu menonjol ya, Bung. Ya, tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya.
1: Yeah.
0: Mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu pemain-pemain Brazil itu punya nama-nama besar ya, Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada Zlatan. Nah, sekarang ini memang namanya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafik.
1: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aduh itu dream team gitu.
0: Dream.
1: Iya,
0: tim tangguh masih eksis lah, Bung ya.
1: Iya.
0: Babak ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar semakin ke ujung dari gelar ini semakin menarik dan semakin ketat.
1: Iya.
0: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah kembang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final,
1: iya,
0: semifinal-finalnya
1: kurang.
0: Tapi sekali lagi ya, sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
1: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
0: Kira hari ini ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah. Apa namanya kalau

0: Kemudian juga golnya gol yang betul-betul gol kelas ya. Kelas dan murni.
1: Iya.
0: Emang dari jarak yang jauh ya.
1: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishingnya ya.
0: Passing betul-betul bagus.
1: Baik, luar biasa. Dan pendengar, jangan lupa juga pada hari ini pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya, Bung Yanto ya. Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini, rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis, kami sudahi. Saya Denis Habil mewakili rekan kerja dan petugas, tadi ada Bung Senti dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah membersamai kami. Bung Yanto ya.
0: Sampai ketemu lagi.
1: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
0: Amin, jaya.
1: Baik, pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Denis Habil dan juga ada rekan saya di ruangnya kiper, pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, nanti akan dilanjutkan warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
1: Kami akan putarkan sebelah dulu sebuah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: funciona.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat

0: semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
1: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
2: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, sekarang masih UMKM.
0: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita masih bahas dalam To The Point malam hari ini tentang survei persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas, yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2020 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditujukan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Wasim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Bambang, selamat malam.
5: Malam, Mas.
3: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik ya, Pak Bambang ya?
5: Ya, alhamdulillah baik, Mas Fajar.
3: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia triwulan kedua ini tahun 2026 ini meningkat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari tanggapan Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian ini, apakah senada dan juga ada laporan dari masyarakat tentang laporannya terasa menurun ataupun dari kinerja, apa yang dinotis oleh Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian?
5: Ya, selama ini kalau kita lihat memang kepuasan masyarakat terhadap kepolisian ini fluktuatif ya. Kalau dibandingkan di Oktober kemarin ya sekarang meningkat, tapi kalau dibandingkan bulan September pasca kerusuhan Agustus ya jauh lah kan, seperti itu, dari 48 sekarang menjadi 82 kan, seperti itu. Artinya kepuasan masyarakat itu juga terkait dengan isu-isu yang beredar di selama ini, seperti itu. Dan saya melihat memang peningkatan sekarang dari 74 menjadi 82 ya.
3: Iya.
5: 74 menjadi 82% ini memang sangat signifikan. Dan kalau kita melihat kinerja kepolisian dalam beberapa bulan ini memang ada selain terkait dengan

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Naila akan menemani paginya kamu nih sampai nanti jam 10 pagi di Sepada. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian,

0: kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, sobat teman Pro2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pradua. Naila Fitriana nih yang bakal nemenin kamu di Spada untuk hari ini Sabtu di 27 Juni tahun 2026 sampai nanti jam 10 pagi.

ribuan drama dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Yuk, timbul!

Temen Pre2, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh tuh enggak selalu harus diidentikan sama olahraga intensitas tinggi yang menguras energi. Iya, salah satu aktivitas fisik harian yang paling mudah diterapin itu adalah berjalan kaki ya selama 30 menit. Meski sederhana, manfaat jalan kaki 30 menit setiap hari tuh sangat luar biasa loh teman Pre2. Mulai dari menjaga kesehatan jantung, memperbaiki suasana hati atau mood, meningkatkan sirkulasi darah, hingga membuat tidur tuh lebih nyenyak. Dan dalam jangka panjang ini, kebiasaan jalan kaki secara konsisten itu bisa loh memicu perubahan signifikan pada tubuh nih, termasuk penurunan lemak tubuh, meredakan stres, sampai menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, teman Pre2. Lantas apa aja nih yang terjadi sama tubuh kita kalau kita tuh rutin jalan kaki 30 menit setiap hari? Pastinya kesehatan kardiovaskular kita tuh meningkat ya teman Pre2. Terus gula darah dan berat badannya terkontrol. Stres berkurang, moodnya membaik pastinya. Kemudian risiko pikun juga berkurang ya. Dan tidur kita tuh jadinya bisa lebih nyenyak teman Pre2. Jadi itu ya hal yang terjadi kalau kita rajin jalan kaki 30 menit setiap hari.

0: api Haridar Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Detox Digital ini teman Pre 2 bisa ngasih ruang jeda ya buat ngedapetin kembali nih kejernihan berpikir, terus juga fokus, kedalaman refleksi diri, serta memulihkan hubungan sosial yang nyata nih. Nah, ini menurut laporan dari Hindustan Times ya, Kamis 25 Juni. Dalam hal ini nih, hipnoterapis dan life coach bersertifikat Sanjita Sharma itu ngebagiin tuh beberapa kebiasaan detox digital ya, seperti pentingnya kayak ngebiasain diri ada di alam seenggaknya selama 30 menit setiap hari tanpa menggunakan perangkat digital. Kemudian bisa tuh nikmatin waktu sendiri juga, yang bisa ngebantu kita tuh beralih ya dari kelelahan akibat paparan digital menuju ketenangan batin. Waktu sendirian juga ngebantu kita buat ngedengar suara hatinya sendiri ya, suara hati kita sendiri, tanpa terganggu nih sama media sosial maupun tekanan dari lingkungan pergaulan. Sanjita juga bilang ya, kebiasaan dengan latihan bersenandung menggabungkan unsur nafas, terusan juga getaran dan suara yang bisa merangsang saraf vagus serta memicu pelepasan endorfin, efeknya tuh muncul rasa bahagia yang lebih otentik ya, dan juga ketenangan batin teman berdua. Selain itu, latihan ini juga bisa ngebantu ngelepasin emosi negatif ya, serta memproses nih perasaan yang selama ini terpendam. Sanjita juga merekomendasikan keterlibatan kita dalam kegiatan sosial ya. Ini bisa ngasih makna hidup loh yang lebih luas dibanding sekadar dunia layar dan merek-merek digital. Kegiatan sosial juga bisa ngebantu numbuhin empati, kesabaran, dan kembali ya menghubungkan individu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kebiasaan mengembangkan hobi kayak seni, terusan juga aktivitas kreatif, musik, nari, nulis jurnal, sama baca, itu juga turut ya memperkuat hubungan diri sama diri sendiri, sekaligus ngebantu nih nyembuhin luka emosional yang

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.